0: kau cewek dia macam aku Ripper, huh? Shawty ada goals, even hati keeper, kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk lakukan feedback. Untuk sumber lagi.

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. So macam aku tahu, kalau piring hitam ataupun DJ deck yang lainnya, dia orang ada turntable dan sebagainya. Untuk kau punya jenis ni, main kaset, ada semua benda tu juga?
1: Pada awalnya, jemput dengar akan membawa sendirilah.
0: Okay.
1: Daripada rumah kita pack apa semua, and then pergi ke venue, kita akan bawa kaset deck dan mixer kita sendiri.
0: Okay.
1: Sebabkan memang kat Malaysia ni tak ada siapa-siapa yang boleh supply untuk persembahan lah.
0: Okay.
1: Menggunakan kaset deck. Jadi kita akan bawa sendiri. Itu rasanya lebih kurang tahun 2021, 2022, 2023 apa semua. Bawa daripada rumah, and then kita pasang setup on stage apa benda semua sendiri. Tapi selepas sudah beberapa tahun dalam dunia ni lah kan, kita dah start untuk produce, kita dah start untuk buat remixes.
0: Okay.
1: So untuk menggunakan kaset, dia bukan lagi jadi satu keutamaan untuk satu persembahan tu lah. Kadang orang nak tengok, uish, dia ni pakai kaset. Tapi kita bukan, sebenarnya bukanlah nak tunjuk yang kita ni pakai kaset. Kita nak bagi pendengar tu mendengar lagu-lagu yang best je.
0: Okay.
1: Tak semestinya menggunakan piring hitam, kaset ataupun digital kan. Yang penting kita provide good music untuk pendengar-pendengar tu lah. Jadi jemput dengar mula beralih kepada digital, menggunakan digital CDJ Pioneer apa semualah, untuk lebih mudah venue nak set apa semua. Okay. Sebab sound daripada cassette deck berbeza dengan sound yang digital lah.
0: Okay.
1: Basically noise yang ada, kadang kita nak suara yang sound yang clear kan, untuk pendengar-pendengar orang untuk enjoy. So kadang-kadang memang jemput dengar akan bawa cassette deck dan akan request for digital juga on stage. So akan menggunakan cassette deck, digital, mixer digital, cassette deck. Kita guna semua terus atas stage. So lebih karakter jemput dengar masih ada yang menggunakan cassette tu, tapi kita blend dengan new generation lah, untuk kita mudahkan venue, tempat dan performance semua.
0: Okay. Saksikan video penuh sekali.

0: Malam dengan Shoegaze, memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, tinggal top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
3: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
7: Bila nampak langkah sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
8: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
9: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
10: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
11: Langkah sukar dan Rakita
7: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: khusus kepada pakar PES, ada satu perancangan untuk 5 ke 10 tahun akan datang.
1: 5 ke 10 tahun akan datang, kita rancang untuk kita dah cover ke seluruh pelosok negara.
2: Okay.
1: Sebab kalau kita tengok sekarang, market PES control ni banyak market hanya di bandar-bandar.
0: Okay.
1: Di luar bandar banyak yang tak dapat untuk nak mendapatkan servis PES control.
2: Betul.
1: Betul. Sebab kalau kita tengok belah-belah kampung apa semua, kadang-kadang dia pun hubungi kita dia ada masalah lipas, tapi bila kita tengok jarak tu apa semua dengan kos yang kita nak charge, tak boleh nak cover. Sebab apa? Sebab syarikat tak banyak. Kan? So harapan kita 5 ke 10 tahun akan datang tu, kita dah boleh capai ke seluruh pelosok negara lah, terutama Malaysia, kan? Dan mungkin kita akan kembangkan pergi ke Singapura, ke Indonesia, ke rantau yang berdekatan lah. Tapi yang paling utama sekali, objektif kita tu nak kita akses untuk seluruh rakyat Malaysia nak mendapatkan servis pest control tu mudah. Sebab cabaran sekarang memang susah. Sebab kita banyak call kadang-kadang pelanggan yang duduk area Batu Pahat, area yang belah-belah pedalaman apa semua ni, Jerantut apa semua, susah nak cari. Sebab kebanyakan company pest control dia orang suka base dekat kawasan bandar.
2: Betul.
1: Sebab lebih luas dia punya scope untuk servis apa semua. Kan? Tapi kalau di luar bandar ni susah sikit. Kan? Tapi mungkin lah, mungkin akan datang tu kita dah boleh selaraskan mungkin daripada segi kos pengangkutan minyak ke apa. Mana tahu akan datang macam sekarang ni, kita pergi buat servis masih lagi pakai kenderaan diesel, petrol. Kan? Atau one day kita pakai EV. Jadi kita boleh sampai lah ke tempat-tempat yang dalam sikit tanpa melibatkan kos yang tinggi.
0: Ya, betul.
1: Kan? So itu antara kita punya harapan lah.
2: Contact sedikit je dekat pakar kata-kata dan juga nasihat pada pendengar kita. Okay. Hari ini
1: jangan takut lipas lah. Jangan takut lipas.
0: Okay. Sebab
1: takutlah kepada Allah yang satu.
0: Itu dia benda yang sangat penting. Betul.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Dah ada Jal Faizal.
1: Kan macam tengok lah kau main apa, punk ke, post hardcore kan, screamo, metal, pop, anything. Dia ada sebab kan. Takkan lagu jadi tiba-tiba kan. Tak juga. Jadi band ni untuk sustain dia macam mana kan. Kau just macam main, aku tak kisah audience tak datang. Pada aku audience penting. Satu lah untuk kau main kan. Kau kena ada aim lah. Aku main sebab apa? Aku nak main depan audience. Okay, kau kena prep lah, prepare kan. Maksudnya bukan lagu yang baik saja, penampilan yang baik, komunikasi yang baik. Yang banyak aku tengok terlepas pandang, bila orang tak faham muzik dia, dia orang tak faham muzik aku kan. Kadang-kadang kita perlu ada satu point untuk trigger dia, untuk faham kau lebih. Normal lah Bob, kalau kau kenal satu orang kan, satu perempuan, lady kenal satu lelaki kan. Kalau dia pun tak macam prepare kan, dia punya tu penampilan apa semua, kadang kita pun tak ada sebab untuk tegur atau tanya kan. Dia mesti ada satu point. Macam kau beli kereta kan, beli motor kan, siapa yang beli terus tengok terus macam nak sebab performance ke, sebab harga. Kadang kita macam first tu, oh macam cantik lah benda ni, macam lawa lah apa semua kan, baru kita tanya. Beli turun sikit maka kita tak minat dah. Turun sikit, turun lagi kan. Ada percentage dia kat situ lah, yang reason punca kita untuk terus minat atau terus cak off lah. Tak minat kan. So band ada peranan dia sebenarnya. Dia kena mula bukan saja buat karya yang baik lah. Belajar untuk communicate yang baik, belajar faham kenapa visual, art visual tu penting kan. Penampilan kau kat online kan, kau capture macam mana, kau tulis macam mana. Kalau kau tulis pun tunggang langgang, minta maaf lah, aku pantang. Kau macam tulis macam pasar malam. Satu, kau kena faham platform tu berjalan macam mana. Kalau dia orang yang dari luar, dia nak translate tak boleh. Kau dah cut down kat situ kau punya audience. Mungkin dia berminat dengan kau punya penampilan, kau punya lagu, tapi dia nak faham caption kau kan. Kau tulis pula cara aku pantang tu lah, tulis macam abang apa benda ni. Macam pakai bahasa yang elok. Sebab aku boleh cabar bagi satu big brand dari luar yang tulis caca marba. Sebab benda ni semua kena ambil berat lah. Penulisan, apa kau share, kau punya thought apa semua, dia bukan pasal lagu je. Kombinasi lah. Aku faham ada orang kata yang penting lagu lah. Bagus, karya tu bagus kan. Aku faham, tapi kita dah 2026. Benda ni semua adalah tiang-tiang untuk kau berjalan ke depan, berjaya ke depan kan.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
0: Macam contoh kita ambil satu case, ada artis kan, dia nak perform, tiba-tiba tiket tak jual and dia terpaksa batalkan konsert itu. Kau rasa apa faktor yang menyebabkan kepada hari ni punya case berlaku sebegitu? Orang tak beli tiket, apa masalah dia kau rasa?
2: Masalah dia beku benda ni adalah sebab keterujaan kita dengan Indonesia.
0: Okay,
2: Indonesia kalau kita lihat, diorang boleh buat event setiap satu weekend tu mungkin ada 4-5 event.
0: Betul.
2: Tapi semua event jalan. Sebab apa? Nombor satu adalah market dia sangat besar. So dia ada volume volume dia besar. Bila volume kau sebesar itu, ini bermakna bahawa kau boleh jual tiket lebih murah. So orang boleh ada duit untuk beli. So dalam masa satu bulan, aku sebagai peminat muzik, peminat konsert di Indonesia, aku punya wang yang cukup untuk aku nak pergi 2-3 show pun boleh. Sebab harga tiket tu aku boleh afford. Tapi di Malaysia ini, di mana kalau kau nak buat gig, kau tak boleh jual tiket sama harga dengan Indonesia.
0: Betul.
2: Indonesia dia buat festival yang ada dekat 100 artis.
0: Betul.
2: Tapi harga tiket dia sama macam festival kita. Mungkin lagi murah daripada festival kita. Sebenarnya lagi murah, kebanyakan lagi murah. Dekat Malaysia kita tak boleh buat benda yang sama. Jadi bila orang dah sampai satu tahap, wah, ni setiap satu bulan ni ada gig-gig besar segala benda ni. Nombor satu adalah orang dah tak ada duit.
0: Betul?
2: Untuk spend untuk tengok banyak show. Nombor dua adalah dia dah tak rasa rindu dah. Bila kau dah makan, kau dah tengok makanan, kau dah tak irau dah. Sama macam kau dah pergi show A, B, C, D. So bila kau dah tengok A, B, C, D, kau dah macam tak apalah kalau aku miss show ni pun
0: akan ada
2: punya ganti.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi, anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia serta kes-kes yang mengancam keselamatan pelajar di sekolah antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat. Pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri, Suhaizan Kayat, PH Pulai, meminta Perdana Menteri menyatakan langkah kerajaan seterusnya dalam menangani isu keberadaan warga Myanmar termasuk pelarian dan pemohon suaka yang telah berlarutan sejak sekian lama dan semakin menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Dato' Seri Saifuddin Abdullah, PN Indra Mahkota pula meminta Perdana Menteri menjelaskan mengapa kes-kes yang mengancam keselamatan pelajar masih berlaku di sekolah walaupun pelbagai garis panduan dan prosedur keselamatan telah ditetapkan kerajaan. Pada sesi soal-jawab, Dato' Seri Taqiyuddin Hassan, PN Kota Baru meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan status terkini pelaksanaan 17 syor penambahbaikan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan serta pengurusan risiko di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan pintu masuk antarabangsa negara. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di PO.

0: Hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi on the way Rakita. Di sini bersama Atta dan juga Nira Azizi bersedia untuk temani anda. Hari ini 6 Oktober 2026. Kita akan mulakan dengan POV on air sebentar lagi.
1: Dan hari ini kita nak discuss sedikit berkenaan dengan traffic jam. Memandangkan sekarang ni kalau perasan kan, kita nak pergi kerja ke, nak hantar nak pergi sekolah ke, memang traffic sangat teruk. So kita nak tanya pada anda semua, mana satu pilihan anda, jalan pilihan anda yang anda ambil supaya mengelak daripada jam? Boleh kongsikan dengan kami di 011-4975-1079.
0: Gucci Mane dan juga Zee Kamil, Independent. Jom kita layankan dulu di On The Way Rakita. Music line, fikiran line.

0: Rakita muzik lain, fikiran lain. Guys, kalau kita nak buktikan yang isu trafik ni memang besar, kita tak perlu bergantung kepada pengalaman daripada aplikasi seperti Waze semata-mata. Data daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau LLM sendiri boleh bagi kita gambaran yang jelas. Pada 2025, LLM menjangkakan 2.6 juta kenderaan sehari menggunakan lebuh raya utama pada hari-hari puncak sempena dengan perayaan Deepavali. Dan dalam rangkaian lebuh raya Lembah Kelang pula, operator 4 lebuh raya utama iaitu LDP, Kesas, Sprint dan Smart mengenal pasti 16 lokasi kesesakan untuk diberi perhatian khususnya di LDP, Kesas dan Sprint.
1: Antara yang disebut termasuk persiapan kewajipan di Subang Jaya, Plaza Tol Petaling Jaya Selatan dan beberapa lokasi di Sprint. Jadi, bila kita cakap Jalan Klang Valley ni memang nampak pack, ini bukan sekadar perasaan orang yang duduk dalam kereta setiap pagi. Memang ada data dan pemantauan rasmi yang menunjukkan tekanan trafik tu sangat wujud. Lepas ni, jom kita dengar caller kita selepas ini. Jalan mana yang dia lalu pergi kerja, jam setiap hari.
0: Kejap lagi, stay tune di Rakita, music line, fikiran lain.
2: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia di

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, tinggal top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
5: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
3: dalam sibuk menikmati hari ini.
6: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
7: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
8: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh.
9: Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Mira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Mira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.

0: Apakah lima kaki lima? Rakita, muzik lain, fikiran lain. Kita nak bersama dengan pendengar Rakita sekarang ini. Nak kongsikan laluan mana yang digunakan setiap hari bila pergi kerja.
1: Dan sekarang ini kita bersama dengan Amir. Hai Amir, boleh kongsikan tak laluan mana yang Amir selalu gunakan untuk pergi ke kerja ataupun nak hantar anak sekolah ke?
2: Saya hari-hari lalu bilik daripada Damansara ke Puchong. Hari-harilah. Sekarang ni saya call Rakita pun saya belum sampai. Hari ni ekstra teruk sikit lah. Tapi tak boleh lah untuk jam ni sebab yelah sebab rumah memang jauh kan, tak ada. Saya rasa jalan lain pun still kena lalu edit ni juga. So memang tak boleh lari daripada jam. Dah terbiasa lah sebenarnya. Cuma waktu keluar rumah tu je yang menentukan akan sampai ngam-ngam ataupun lambat sikit. Ni sekarang masih dalam kereta ni.
0: Ya, nampaknya bukan kita je Nira berpengalaman yang sama hari ni. Dan trafik Klang Valley ni bukan pengalaman satu jenis pengguna jalan raya sahaja. Driver ada POV dia, rider ada POV dia, penduduk pun ada POV dia. Jadi pengguna public transport pun tak ketinggalan, ada POV mereka juga. Dan bila semua perspektif ini dicampurkan, kita nampak yang masalah kesesakan bukan sekadar tentang berapa banyak kereta atas jalan. Ia berkait dengan di mana kita tinggal, di mana kita bekerja dan bagaimana kita bergerak serta pilihan pengangkutan yang kita ada.
1: Jadi mungkin soalan yang lebih menarik bukan lagi jalan mana paling jam, tetapi apa yang kita boleh ubah supaya kita tak perlu susun seluruh hidup kita ikut traffic jam.
0: Pendapat anda bagaimana? Boleh kongsikan bersama dengan kami di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Jom kita layankan The Impatient Sisters, Mari Menari. Music lain, fikiran lain.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Praktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Perlombaan Grand Prix Bahrain Formula 1 di Lita Antarabangsa Sepang sudah pun melabuhkan tirainya. Tetapi ketika kita scroll media sosial, kita ternampak satu kisah yang agak menarik untuk kita bawakan dalam Whistle hari ini. Cerita tentang satu kenangan ataupun sentimental value yang wujud di sebalik kemeriahan sambutan perlombaan Formula 1 di SIC.
3: Kadang-kadang kan, satu tempat tu mungkin nampak biasa je bagi orang lain. Tetapi untuk kita, tempat yang sama boleh simpan macam-macam cerita. Dan mungkin benda yang kita ingat tu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Mungkin cuma duduk sebelah-sebelah, berbual dalam kereta, makan sama-sama ataupun tengok sesuatu bersama. Tetapi bila orang tu dah tak ada, memori kecil macam tu yang jadi sangat berharga.
2: Ilustrasi bendera Malaysia yang nampak megah di Lita Antarabangsa Sepang ada cerita yang ingin kita kongsikan pada hari ini. Kejap lagi kita mulakan, layan dulu jemput dengar bersama dengan Ainina Hasnul, Gelora Asmara. Music Line, Fikiran Live.

0: Pull up daripada Grizzly, Lux dan juga Sense to Wavy di On The Way Rakita. Hari ini sambil kita berbual dalam whistle, kita nak bercakap tentang lukisan bendera Malaysia yang ada di litar antarabangsa Sepang. Tahukah anda, ia adalah hasil air tangan anak tempatan. Dan lebih menarik lagi, kisah ini dikongsikan oleh Adi di laman social media Threads yang mengatakan lukisan itu penuh dengan kenangannya bersama dengan arwah bapanya.
1: Dan selepas ini kita nak call sendiri Adi yang ingin berkongsi cerita untuk mengimbau kembali kenangan pada 22 tahun lepas.
0: Kita lainkan dulu Bonobo bersama dengan Joy Crooks. Ini dia Always On Your Side di Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: Itu dia Late Night Frequency dengan Borderline Personality Disorder. Baru saja anda layankan di On The Way Rakita. Dalam Whistle, kali ini kita bersama dengan Adi yang ada kongsikan di media social threads berkenaan dengan cerita 22 tahun lepas apabila beliau dan arwah ayahnya terlibat melukis bendera Malaysia di litar antarabangsa Sepang yang menjadi kebanggaan kita pada hari ini.
1: Hai Adi, boleh share sedikit tak? Macam mana cerita penuh ni tentang lukisan ni sebenarnya dan apa dia proses untuk siapkan karya ini?
2: Okay, idea asal lukisan bendera Malaysia di SIC ni datang daripada arwah ayah saya sendiri yang bernama Mahdi bin Mat Desa atau panggilan mesranya orang panggil Pak Mahdi. Pada tahun 2004, masa tu saya umur 15 tahun dan tingkatan 3. Saya bantu arwah ayah dalam reka bentuk dan lukisan bendera yang pertama. Kemudian reka bentuk itu dikembangkan dan dibuat lebih besar lagi oleh orang yang bernama Abang Shah lah, bersama arwah ayah saya sendiri dan saya sendiri bersama orang, ada kawan-kawan arwah yang lain. Jadi bendera yang kita nampak hari ini sebenarnya berisi yang lebih besar, tapi asalnya bermula daripada idea arwah ayah saya.
0: Okey. Baik. Dan selepas ini kita nak tanya dengan lebih lanjut, apa perasaan Adi bila tengok balik yang lukisan itu masih lagi ada di situ dan terus menjadi kebanggaan rakyat Malaysia? Kita layankan dulu Sindiket Jongkong Emas dengan Sejuknya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Masih lagi kita bualkan di On The Way Rakita pada hari ini dalam whistle berkenaan dengan perkongsian dari Adi yang mana terlibat dengan lukisan bendera Malaysia di SIC pada 22 tahun lepas bersama dengan arwah ayahnya.
1: Alright, Adi. Bila Adi nampak baik lukisan tu dan ia masih ada sampai ke hari ini, apa yang Adi rasa bila karya tu menjadi kebanggaan rakyat Malaysia?
2: Bila nampak balik bendera tu masa F1 baru-baru ni,

0: cuma lukisan bendera Malaysia, tapi bagi saya ia adalah satu kenangan yang terindah lah dengan arwah. Ada sentimental value lah bagi saya lah dekat bendera tu. Bila tengok bendera tu kan, saya terus ingat lah masa kami buat kerja tu bersama-sama. Saya rasa bangga dan sebab dan juga bersyukur sebab sesuatu yang kami buat dulu masih ada sampai sekarang. Dan saya share dekat social media baru-baru ni dan ramai rupanya menghargai adanya bendera dekat situ.
1: Dan kalau ada satu perkara yang ingin diperkatakan kepada pihak SIC, apakah ia? Lepas ni kita berikan ruang untuk Adi kongsikan. Kita layan dulu Aizat Amdan bersama dengan sekumpulan orang gila. Ajar Aku di Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam group chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada dikir barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
4: Jadi, dah ready?
5: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizal?
4: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
5: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
4: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
6: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih makna.
0: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdu. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular. Tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini. Tapi serantau.

0: Orkes A. Hizadin dengan Remaja, dan kita masih lagi dalam Whistle bersama dengan Adi yang kongsikan kenangannya tentang lukisan bendera Malaysia di SIC.
1: Dan bila tak dekat social media, Adi ada kongsikan yang Adi ada satu wish pada pihak SIC. Mungkin Adi boleh kongsikan dengan Rakita sekarang ini?
2: Kalau saya boleh buat satu wish untuk SIC, saya harap bendera tu dapat dijaga dan dipelihara dengan baiklah. Dan kalau nak buat jejak kasih, saya tacapkan balik bendera tu pun tak ada masalah. Saya boleh tolong buatkan. Dan untuk arwah ayah saya, saya berharap kalau beliau masih ada, beliau dapat melihat bagaimana orang ramai sekarang lihat bendera tu sebagaimana yang ada yang kat situ lah. Saya percaya arwah pasti bangganya. Mungkin dulu kami cuma fikir sedang buat satu kerja, tapi selepas 22 tahun macam tu saya sedar yang kami sebenarnya tengah mencipta satu kenangan yang akan saya bawa sepanjang hidup saya. Jadi Al-Fatihah buat arwah ayah saya. Moga Allah mengampunkan dosa beliau dan merahmati rohnya. And siapa yang mengenali ayah saya, and kita bercakaplah tentang kebaikan apa yang dia buat. Semoga apa percakapan kebaikan yang kita cakapkan membantu dia untuk di alam sana, insya Allah.

0: Band ini dah jam semua lagu dari dua album lama. Dari album baru pula, dah standby nak belanja korang semua live version nanti.
1: Disagree. Dah ready to grunge di Black and White in Colour live showcase 24 Oktober nanti di Red KL Hall jam 8:30 malam dan pintu akan mula dibuka dari jam 7 petang.
0: So guys, jangan lupa chop Black and White in Colour comeback dengan 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Boleh dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia.
1: Ragita 107.9 official rakan grunge Disagree. Black and White in Colour live showcase.

0: masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Info Raktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Jom kita teruskan On The Way Rakita dengan FYP hari ini.
3: Dan hari ini kita nak featuring playlist Sarah Amir daripada Wayang Woman. Wayang Woman membawa seni wayang kulit dan cerita rakyat Asia Tenggara ke pentas antarabangsa. Mereka bukan sekadar mempersembahkan bentuk tradisional tetapi menggabungkan wayang kulit dengan muzik contemporary dan juga elemen elektronik.
2: Kita akan mula layankan playlist pilihan daripada Sarah Amir selepas ini. Kita kick off dulu dengan pesan nenek di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: kita 107.9.
1: Sebelum kita dengarkan lagu-lagu pilihan Sarah Amir, kita kongsikan serba sedikit fakta menarik tentang figura ini.
2: Sarah Amir bukan sekadar terlibat dengan Wayang Woman, beliau juga seorang DJ dan juga cultural archivist. Sarah memang aktif dalam kerja berkaitan budaya dan juga komuniti. Dalam Wayang Woman, beliau berperanan sebagai project manager ataupun creative producer. Sebelum Wayang Woman, Sarah pernah terlibat dalam projek yang menggunakan seni dan budaya untuk menghidupkan ruang awam Kuala Lumpur. Antaranya, projek sama-sama dan juga kerja berkaitan placemaking.
1: Alright, jom kita layankan sekarang ini Duhai Yang Ku Cinta versi live di On The Way Rakita. Music Line, Fikiran Line.

0: Alright, tadi kita dah dengarkan dua lagu pilihan Sarah Ami. Kali ini kita nak kongsikan lagi tiga lagu pilihan beliau.
1: Duhai Yang Ku Cinta, Annabelle Lara dan juga Tigre Rose, Robert Glasper Experiment, Afro Blue featuring Erykah Badu, dan last kali, Kasim Selamat and The Swallows, Mak Iti, Mak Ila.
0: Jom kita layankan, ini dia, di On The Way Rakita, Music Line, Fikiran Line featuring Your Playlist.

0: Tiada borak kosong. Sekali dengar, terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
5: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
6: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
2: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Guys, jangan ketinggalan dan jangan lupa untuk follow rapat YouTube channel Rakita.my sebab a lot of content kita ada sediakan dekat sana. Ada interview bersama dengan artis, ada pelbagai siri podcast tersedia dan anda boleh dengarkan semula andai kata anda terlepas sesi-sesi podcast sebelum ini.
1: Dan yang paling penting, jangan lupa tekan follow dan juga tekan butang loceng untuk mengetahui perkembangan kimi di Rakita. Jadi, YouTube Rakita.my.

0: Terima kasih untuk anda yang stay tune bersama dengan kami di sini di On The Way Rakita. Diharapkan kami dapat menemani pagi anda dalam mengharungi kesesakan lalu lintas, dalam pada anda dalam perjalanan menuju ke tempat kerja anda. Dan untuk anda yang terlepas, apa yang kami bualkan pada hari ini, kita akan rewind dan recap sebentar saja lagi.
1: Jangan risau, kami di Rakita akan make sure tiada seorang pun pendengar setia kami yang akan terlepas cerita-cerita penting. Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gigbot Drop. Noctigaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Come After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Jumlah tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN adalah RM10.7 bilion, membabitkan 1.16 juta peminjam setakat 31 Ogos menurut Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi jawapan bertulis disiarkan di laman sesawang Parlimen, KPT memaklumkan pelbagai inisiatif sudah dan akan diambil. Antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman agar lebih bersasar kepada mereka yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Kementerian itu turut memaklumkan PTPTN sentiasa mengalu-alukan peminjam untuk membuat perundingan dan menstrukturkan semula bayaran balik pinjaman mengikut kemampuan atau membuat penangguhan bayaran balik pinjaman mengikut kelonggaran yang dibenarkan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
1: Data daripada Lembaga Leburaya Malaysia atau LLM sendiri boleh bagi kita gambaran yang jelas. Pada 2025, LLM menjangkakan 2.6 juta kenderaan sehari menggunakan leburaya utama pada hari-hari puncak sempena dengan perayaan Deepavali. Dan dalam rangkaian leburaya Lembah Kelang pula, operator 4 leburaya utama iaitu LDP, Kesas, Sprint dan Smart mengenal pasti 16 lokasi kesesakan untuk diberi perhatian khususnya di LDP, Kesas dan Sprint.
2: Antara yang disebut termasuk persiaran kewajipan di Subang Jaya, Plaza Tol Petaling Jaya Selatan dan beberapa lokasi di Sprint. Jadi, bila kita cakap Jalan Klang Valley ni memang nampak pack, ini bukan sekadar perasaan orang yang duduk dalam kereta setiap pagi. Memang ada data dan pemantauan rasmi yang menunjukkan tekanan trafik tu sangat wujud.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

的

tak aku ingat. Wow, Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Aha, no aku cuba.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dalam Whistle, kali ni kita bersama dengan Adi yang ada kongsikan di media social threads berkenaan dengan cerita 22 tahun lepas apabila beliau dan arwah ayahnya terlibat melukis bendera Malaysia di litar antarabangsa Sepang yang menjadi kebanggaan kita pada hari ini.
2: Hai Adi, boleh share sedikit tak? Macam mana cerita penuh ni tentang lukisan ni sebenarnya dan apa dia proses untuk siapkan karya ini?
3: Okay, idea asal lukisan bendera Malaysia di SIC ni datang daripada arwah ayah saya sendiri yang bernama Mahdi bin Mat Desa atau panggilan mesranya orang panggil Pak Mahdi. Pada tahun 2004, masa tu saya umur 15 tahun dan tingkatan 3. Saya bantu arwah ayah dalam reka bentuk dan lukisan bendera yang pertama. Kemudian reka bentuk itu dikembangkan dan dibuat lebih besar lagi oleh orang yang bernama Abang Shah lah, bersama arwah ayah saya sendiri dan saya sendiri bersama orang, ada kawan-kawan arwah yang lain. Jadi bendera yang kita nampak hari ini sebenarnya versi yang lebih besar, tapi asalnya bermula daripada idea arwah ayah saya.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: still tak boleh move on dengan ex you? Still dululu nak ex you balik? Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba, every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari, playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar, serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu, tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Softmail bising gila. Penuh cloud chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je puak killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dan bila tahu dekat social media, Adi ada kongsikan yang Adi ada satu wish pada pihak SIC. Mungkin Adi boleh kongsikan dengan Rakita sekarang ini?
2: Kalau saya boleh buat satu wish untuk SIC, saya harap bendera tu dapat dijaga dan dipelihara dengan baik lah. Dan kalau nak buat jejak kasih, saya touch upkan balik bendera tu pun tak ada masalah. Saya boleh tolong buatkan. Dan untuk arwah ayah saya, saya berharap kalau beliau masih ada, beliau dapat melihat bagaimana orang ramai sekarang lihat bendera tu sebagaimana yang ada yang kat situ lah. Saya percaya arwah pasti bangganya. Mungkin dulu kami cuma fikir sedang buat satu kerja, tapi selepas 22 tahun macam tu saya sedar yang kami sebenarnya tengah mencipta satu kenangan ni yang akan saya bawa sepanjang hidup saya. Jadi Al-Fatihah buat arwah ayah saya. Moga Allah mengampunkan dosa beliau dan merahmati rohnya. And siapa yang mengenali ayah saya, and kita bercakaplah tentang kebaikan apa yang dia buat. Semoga apa percakapan kebaikan yang kita cakapkan membantu dia untuk di alam sana. InsyaAllah.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Band ini dah jam semua lagu dari dua album lama. Dari album baru pula, dah standby nak belanja korang semua live version nanti.
1: Disagree. Dah ready to grunge di Black and White in Colour live showcase 24 Oktober nanti di Rex KL Hall jam 8:30 malam dan pintu akan mula dibuka dari jam 7 petang.
0: So guys, jangan lupa chop Black and White in Colour comeback dengan 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Boleh dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia.
1: Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Colour live showcase.

0: Nira Kita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara Kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
6: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain. Yeah, on my-

FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Rakita gig bot drop.

0: Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah sukar darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
8: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
9: Jaga hati, jaga kata.
8: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
10: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
11: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
12: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
11: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
13: dalam sibuk menikmati hari ini.

0: FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official Rakan Grunge Disagree live in concert. Rakita Gig Bot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Ava, Pinstripes, Soul Salsa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Rawatan kesihatan mental di negara ini menunjukkan keberhasilan positif apabila 76% pesakit psikiatri di bawah Kementerian Kesihatan iaitu KKM berjaya dipulihkan dan diserap semula oleh pasaran guna tenaga setakat Jun lepas. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pencapaian menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat iaitu Mentari itu melepasi petunjuk prestasi utama Kementerian yang disasarkan pada kadar 60%. Beliau berkata rawatan penyakit mental di negara ini tidak hanya memfokuskan kepada pengurangan gejala, sebaliknya menekankan proses pemulihan fungsi agar pesakit mampu berdikari. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan update dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Yes, Bob dan juga Heidi dekat sini masuk untuk lepak-lepak dengan korang dalam stop petang. 3 petang sampailah 7 petang. Harap korang semuanya tengah sihat saja. Ada yang bekerja, ada yang tengah siram pokok bunga ke apa. Harap korang happy dengan hidup korang. Of course, kita orang ni sangat-sangat happy dapat spend masa dengan korang semua.
1: Right, and kita dah melangkah masuk ke dalam skor. Korang akan lepak bersama Bob dan juga Heidi di Stop Petang. Alright, kita ada berita sukan yang best untuk korang semua. Dengar cerita Harimau Malaya kawet 1.1 juta. Stay tuned with us. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, kita masuk untuk update dengan korang cerita-cerita sukan dalam skor. 1.1 juta ringgit itu yang Harimau Melaya membawa pulang dan juga of course pingat gangsa untuk Piala ASEAN 2026. Dan juga kejayaan ini tercipta selepas anak buah Tang Cheng Ho menumbangkan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno semalam.
1: Hero perlawanan Fergus Tierney meledakkan gol tunggal menerusi kelincahan individu dan rembatan kencang pada minit yang ke-62. Kemenangan ini lebih bermakna kerana ianya menamatkan penantian 12 tahun skuad negara untuk menewaskan Vietnam.
0: Dan bukan itu saja guys, Harimau Melayu menutup kempen dengan rekod pertahanan yang sangat-sangat sempurna. 4 perlawanan berturut-turut tanpa sebarang bolos dan meledak 10 gol secara total. So, tahniah kita ucapkan kepada Harimau Melaya. Semoga momentum ini akan terus kekal sampailah kita memanjat persada antarabangsa. Alright, so jom kita layankan ini, the Steve Lacy dengan Is It Cool. Let's go.

0: Yeah guys, itu dia korang layankan Hawa dengan Emophilia. Alright, so jangan emo-emo. Sekarang ni kita nak borak dengan korang satu cerita yang sangat-sangat best apabila dua jagoh karate negara kita, Adeola Faye Robert dan juga Si Shahmalarani, muncul penerima habuan tertinggi dengan nilai keseluruhan RM140,000 seorang. Ini merangkumi RM80,000 insentif daripada Shahkam serta sebuah kenderaan elektrik Proton Emas sumbangan Makaf.
1: Turut meraih ganjaran lumayan iaitu RM100,000 setiap seorang ialah duo squash negara Eng En Yeo dan juga S. Siva Sangari, legenda basikal track Dato' Azizul Hasni Awang serta atlet e-sukan Taj Izrin Aiman. Sementara itu, skuad sepak takraw negara yang menamatkan penantian emas 36 tahun masing-masing membawa pulang RM25,000 seorang.
0: So kita harap insentif ni dapat memberi suntikan motivasi kepada atlet-atlet negara kita untuk terus buat yang terbaik. Ini The Ferhat dengan Control Irakita. Let's go.

0: Still tak boleh move on dengan ex you?
1: Dah ini cinta gila.
0: Still delulu nak ex you balik? Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
2: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritm social media boleh tahu apa yang kita suka.
3: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba, everyday akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan content sebelumnya.

0: Begitu.
1: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari, playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar, serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu, tiba-tiba ex you pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
2: Bro! Bro! Pas sini, bro! Pas sini!
3: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni! Aku open, kau boleh skor!
4: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
5: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh.
6: Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
7: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada Dikir Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
8: Ready? Dah ready?
9: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
8: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
9: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
8: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia, siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk cup Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: Alright guys, lepas ini kita akan melangkah untuk frekuensi fikir kita. Kita nak sambung neuron otak-otak kita untuk kita fikirkan. Dalam frekuensi fikir, kita bawakan Mohta, salah satu orang yang berada di dalam i6 studio. Kita nak dive in macam mana proses rakaman lagu itu tercipta.
1: That's right. And it's not just that. Kita nak bedah ekosistem industri muzik tempatan kita with Mohta. So bila kita sebut pasal rakaman lagu, people only think macam it's tekan butang record and pusing knob kelantangan. But it actually is more than that. Stay tuned with us as we deep dive into this particular topic beyond the record button with Mohta from i6 Studio. Frequency VK.

Rakita.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Rakitiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Alright guys, thank you korang stay lagi dengan Bob dengan Hedy dekat sini untuk kita sambung lepak Frekuensi Fikir. So hari ni kita nak borak pasal Beyond the Record Button. Of course juga kita nak bawa korang semua masuk dalam recording room. Kita nak deconstruct ekosistem industri muzik indie tempatan bersama dengan one of these figure yang sangat-sangat superb. Kita ada Mohtar daripada I6 Studio. So most of us ni kan bila sebut pasal rakaman lagu, kita akan ingat cuma tekan button record. And of course nak kuat ke, nak pelan ke, kita pulas ke kanan dan juga ke kiri. Sekadar itu saja kita punya pengetahuan. Tetapi sebenarnya guys, ia lebih daripada itu.
3: Betul, studio rakaman ialah sebuah high pressure sandbox, tempat di mana emosi, we would go as far as to say modal-modal insan dan juga kreativiti tulen bertembung. Macam mana seorang producer menguruskan emosi artis, elak dirinya daripada burnout dan pastikan kualiti tahap tertinggi dihasilkan tanpa mematikan jiwa lagu tersebut. Jom kita find out sesama dengan Mokhtar. You know the hardest thing.

0: still tak boleh move on dengan ex you? Still dah lulu nak ex you balik? Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI? Tiba-tiba everyday akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam, dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih makna.
0: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam

0: lagu Dinda oleh Kudira Masdo. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang, proses cipta lagu bukan tentang cepat popular. Tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Thank you guys. Korang masih lagi ada dalam frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi dekat sini. Alright, kita masuk untuk kita borak pasal inovasi yang berterusan. Of course juga strategi untuk elak burnout. So dalam mana-mana business, especially core dia adalah service, dia punya threat nombor satu dia kepada quality itself adalah operational burnout. So kita ni kalau buat kerja hari-hari benda yang sama ulang-alik, termasuk kerja seni ni pun boleh bertukar jadi assembly line yang sangat-sangat boring.
1: So kita nak tanya kepada Mokhtar kan, macam mana Mokhtar dan juga I6 Studio elak perangkap burnout ini dan juga mengekalkan ketelitian yang sama tinggi untuk tak kisahlah band tu baru nak start ke ataupun bigger bands yang dah established and also yang memang aktif dekat dalam scene. So let's hear it from Mokhtar himself.
2: When you working in the studio on daily basis, normally cara nak avoid burnout, you kena create benda baru lah, ataupun you just explore new things. Bila you have any band lah, tak kira band tu besar atau kecil, they might have something new on the table. You try to come up with something new yang you belum buat lagi. For example, if you record a drum last month or last year, try to have a different type of mindset macam ni, you nak record a drum with this new band. Kalau you loop your work kan, macam you just recycle whatever you do, dia akan cepat burn out lah, in a way, creatively, and also your soul macam lama-lama macam you bosan pula nak pergi studio. So to avoid that boredom, you sometimes you explore new things. Any band yang datang, tak kira big or small, they always have new song yang you sendiri you tak pernah dengar. So that itself is macam a discovery for me lah.
0: Alright, so apa yang tak cakapkan tu, dalam dunia business itu dipanggil sebagai continuous R&D, research and development. So Mokhtar ni dia tak melihat indie band kecil ni sebagai kita panggil customer yang ada nilai rendah lah. Sebaliknya dia pivot kepada sebuah perspektif micro startup yang membawa kepada intellectual property, which is IP yang baru.
1: And it's very refreshing right, bila setiap lagu dilihat sebagai proses penemuan, discovery, dan bukannya proses kita semula recycling. So burnout itu dapat dielakkan dan juga nilai artistik lagu dapat dimaksimalkan. Frekuensi Fikir.

0: Frequency VK Bob dan Heidi dekat sini. Alright, hari ni beyond the record button. Of course, kita nak say thanks dekat Mohtar daripada I6 Studio. Sekarang kita nak share dengan korang nasihat-nasihat strategik lah untuk especially band-band baru yang tengah dengar sekarang ni, mungkin ada perasaan macam segan ke, nervous ke. And of course, juga tak tahu bila korang nak masuk studio professional ini buat first time in your music career. So, ini checklist yang korang kena check out.
1: That's right, kita ada tiga. Yang pertama, anggap studio as an R&D center, bukan dewan peperiksaan. Studio is a place untuk korang eksperimen, bukan tempat untuk korang nilai diri. Yang kedua, kuasai pre-production. Latihan di studio, latihan adalah kos operasi yang terkawal. So, practice dulu guys before you walk into the studio. Yang ketiga, speak the same language. Tak perlu risau bab technical frequency ataupun DAW system. Let the engineers macam Mokhtar yang uruskan bab itu. Your job is only to experiment, express yourself and deliver your best. Frequency VK.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia. Siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Chop Black and White in Color album comeback dengan 29

0: Alright guys, selepas ini kita akan melangkah untuk YTJT Special. Setiap hari Selasa kita bawakan kepada korang semua rakan niaga bisnes orang muda. So entrepreneur-entrepreneur dekat luar sana, why don't korang selepas ini korang join kita orang untuk bisnes orang muda.
1: That's right, and exclusive hanya di Rakita. So stay tuned with us, okay? Rakita, music lain, fikiran lain.
2: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar, cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Music lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Raktiviti.
3: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
2: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
0: Alright guys, thank you korang stay lagi dekat Rakita sekarang ini. Of course, kita raikan setiap hari Selasa ni entrepreneur-entrepreneur kita dalam rakan niaga bisnes orang muda. So hari ni kita bawakan kepada korang semua untuk kita selami satu jenis minuman ni. Dia cuba, you bayangkan you ada dekat fest ke yang tengah panas, you know, tiba-tiba ada satu pop-up store ni. Lepas tu you bayangkan dia ada 100% perahan air orange, lebih tepat jenis Valencia dengan ais pula, dengan palpi-palpi dia.
1: And the matter is cold press, right? Mm-hmm. And you know what's beautiful kan, is that this business popped up at the right time. Malaysia semua tengah join marathon, semua orang tengah pilih like macam healthy punya life choices, and the brand is called Surf Juice. We have them today in the studio. Welcome guys.
4: Hello guys.
0: Yeah. Alright, so kita ada Kin dan juga Ki. Yeah.
4: Hello.
0: Sihat?
4: Sihat, Alhamdulillah.
0: Okay. Alright, so kita dalam rakan niaga bisnes orang muda special, kita bawakan our business guru. Of course, our punya bisnes guru ni pun bukan kali pertama hadir, pernah datang ke episod-episod yang lain. Kita ada Ryan.
5: Hello guys, yeah. Thank you for having me.
0: Of course. Okay, so Ryan, okay.
5: Alright.
0: Ryan minat minum orange juice yang 100% fresh punya?
5: Memang minat. Alright. Sebab tinggi, dia ada banyak vitamin C. Mm-hmm. So memang entrepreneur selalu health conscious kan. Mm-hmm. So this kind of product memang very exciting for me lah.
0: Yeah, lagi excited juga peminum-peminum surf juice ni digelarkan sebagai sunners.
4: Yes, sunners.
0: Okay, so cerita sikit, apa, macam mana boleh datang that word sunners?
4: Okay, hello guys. First of all, kita ni surf juice. Kita menjual fresh pressed juice and blended juice. Kita tak menggunakan any colouring, any cordial. Kita memang daripada true fruit, manis masam dia daripada buah. And then kita gelarkan kita punya peminum-peminum surf juice ni is sunners. Sunners ni dia, kita punya idea is sebab kita punya jualan ni daripada cuaca yang panas satu. Lepas tu dengan healthy punya barang satu. And then kita pakai dia sunners ni sebab kita tak nak dia orang datang sebagai kita punya customer. Kita nak build kita punya community kita sendiri, and then diorang akan rasa a bit dihargai, mungkin lah. Dari side kita lah, and then kita nak gelarkan diorang sunners ni Lois, sebab kita bila kita update dekat any kita social media, hello sunners, kita akan bagi tahu kita punya pop-up pukul berapa start, kita punya event dekat mana, kita akan bagi everything dengan calling diorang punya nama sunners.
0: Oh,
1: spectacular. Sebab it's beyond product kan, dia lebih daripada product, tapi sebenarnya dia lebih kepada pembentukan community. Alright, kita akan ada borak macam-macam lagi dengan Surf Juice and also with Ryan, also exclusive hanya di Rakita, bisnes orang muda.

0: Alright guys, rakan niaga bisnes orang muda hari ini. Kita lepak-lepak dengan Surf Juice dan of course juga kita punya our business guru Ryan here. Alright, so tak kenal maka tak cinta. Jom kita start dulu. Macam mana korang boleh start up this business Surf Juice? Silakan.
1: Alright, Surf Juice kita sekarang dah 1 tahun 2 bulan. Lah. Kita starting daripada bulan 8 tahun lepas. After I go back daripada Jakarta and Bandung. And then, okay, Surf Juice ni kita buat dia selepas kita orang punya another business coffee. And then waktu tu our business tak terlalu okay, tak terlalu teruk. So dia macam light-light untuk kita orang survive. And then the business ni kita kena, orang business dia kena keep letak dia punya apa next. Kalau bisnes ni tak jadi, apa next yang kena buat. And then waktu tu I pergi dekat Indonesia, I tengok diorang punya kedai ke apa benda ke, ada healthy punya juice sekarang ni. Diorang tak ada apa benda manis, like macam motu manis-manis punya barang lah. And then kita cakap kat Malaysia ni sangat-sangat rare untuk jumpa buah orange yang di press ni. Kita selalu jumpa tembikai, kita selalu jumpa jambu batu, and then kita selalu jumpa another kelapa, I lupa lah, kelapa laut dia macam tu. And then for juice, mungkin sebab orang tahu harga dia terlalu mahal untuk juice orange ni. Kelapa tu you guys boleh dapat dalam RM4, RM5 like that kan. And then kita coming back daripada India, kita duduk kat Malaysia, kita study market. Kita nak menjual ni, kita tengok place juga. Bukan semua tempat kita boleh buka. And then Surf Juice ni kita try cari place yang sesuai dengan juice, so that kita buka dekat satu taman calling Kenapa Alam Sari Bangi. Shout out to Alam Sari people. Kita buka dekat situ for 1 month. Kita buka dulu untuk cari data untuk market ni. And then kita tahu sebab apa orang drink healthy fruit ni, diorang running kat situ. Diorang bawa diorang punya anak main taman. Diorang takkan ajar anak diorang for minum benda-benda macam ni. Maksudnya macam ni, benda-benda manis lah. After diorang penat-penat semua. And then I buka dekat situ, diorang cakap, eh bagus adik you jual benda ni, macam luar negara lah. Luar negara ni lemonade dan diorang dah main lama kah. So bila cakap, ish, kita dapat penerimaan yang sangat-sangat bagus dekat situ. And then benda tu dia akan bagi kita, orang bisnes suka dipuji juga apa benda yang dia buat. So kita cakap, ish, market kat sini okey lah. Okey lah. I starting dengan harga yang sangat-sangat low untuk I marketkan I punya produk. Walaupun profit tak terlalu tinggi, tapi kita nak marketing lah kita punya produk ni. And then kita ongoing, peniraan ramai. And then dekat situ kita kena buat satu tagline. That's why kalau you guys tahu Surf Juice, kita punya tagline is wave of refreshment.
2: Sorry, soalan. Tadi you cakap you letak you punya harga you rendah. So yeah, mungkin ada business owners pun macam diorang pun tengah nak tahu kan, macam what is the starting price. So like can you share with us like macam how low is low?
1: Okay, so kalau you guys pernah beli orange dekat market ataupun pasar raya, you guys boleh tahu satu buah orange dalam RM2, kadang-kadang RM1.50 macam tu. And then waktu tu I nak profit I dalam 30% je. For beverage 30% like macam jual air balang lah. Okay, so sebab kita nak introduce kita punya juice ni, kita jual dekat satu taman yang everyone can try sekarang. Kita akan market though for 2 months waktu tu. Kita jual dalam harga RM6 for small cup yang kita use for 3 orange and RM7 for 4 orange. Kita jual benda tu untuk harga tu lah.
0: Ryan, what you think pasal bila King cakap, you know, perspektif dekat luar, melihat apa yang buat dekat luar untuk bawa kepada Malaysia. What do you think about that strategy?
3: I think it's a good strategy. So biasanya kita kena observe apa yang successful di makan-makan yang lain. So memang that is satu approach. Sebab bila you nak start apa benda semua, you need to have at least macam evidence of success. Bila dah ada evidence of success, baru you berani nak try, right? So it is I would say macam acceptable strategy, but it also terpulang kepada response market yang local. So katakan kalau dia sukses di tempat lain, itu adalah satu data point sahaja. Bukan semua data point you can go all in. You kena test the local market juga. So I really agree with Ken punya strategy is that modal taklah tinggi sangat, you try dulu, you go to a place yang memang dah ada traffic, so at least location pun macam padu, macam it's fitting to the product, and then you test the market with a low price, entry price, sebab you nak tengok dulu what is the feedback daripada your real customers. Sebab real customers can, sometimes you can say real customers are price sensitive, right? But kalau produk tak laku, apa-apa rendah pun harga you, you takkan push, kan? So that's why testing it with a price is okay, but the proof is that the customers responded positively. So memang you boleh test locally, market dia ada. So it is a good strategy, tapi it is not, doesn't mean you can just go all in straight away. Honestly, I would do the same thing.
0: Alright, okay. So kejap lagi kita akan sambung lagi borak pasal Surf Juice dan juga nasihat-nasihat daripada our business guru Ryan. Ya, tersekat untuk rakan niaga, bisnes orang muda.

0: Alright guys, rakan niaga bisnes orang muda kat sini. Kita ada Surf Juice dan juga our business guru Ryan here. Okay, sekarang kita nak dengar daripada sudut Surf Juice punya challenge dan cabaran ataupun benda-benda yang kita boleh belajar daripada apa yang Surf Juice alami.
1: Just a little bit of recap, man. So previously in like the previous talk set, and Surf Juice has been very vulnerable to share with us on how they started. So korang start dekat taman, and korang pun macam menemui macam kebahagiaan, and bila ada repeat customer, bila ada orang happy dengan korang punya produk. Tapi kan, kita nak cerita sekarang macam Bob katakan tadi, korang punya challenges and struggle. Sebab mungkin yang mendengar talk set sekarang ni, mungkin ada business owners yang nak tahu juga macam mana korang lompat keluar daripada korang punya challenges kan. So pernah tak kita tanya pada Keith, pernah tak macam beli stock orin penuh tapi end up sales tak jalan, and then you tak tahu nak buat apa dengan that stock? Ataupun pernah tak macam ada hujan yang lebat gila yang pernah affect korang punya pop up?
2: Actually kita orang lalui cabaran macam tu. Contohnya hujan. Tapi bagi saya, kalau cabaran macam tu adalah untuk apa ni panggil, memberi experience kepada kami. Sebab kami ni masih muda. Antara challenge yang kita orang struggle ialah nak sustain sale. Itu je.
3: And juga saya nak tahu juga saya Aikin dengan Saki ni, kita orang Saki dia masuk lama, I ambil dia as partner. And then waktu masih cakap tadi ID, kita dekat taman tu kan, dia kita punya struggle is I nak buka pop up tu every day. Contoh-contoh sekarang ni kan, hari Isnin ni I buka sales slow, I nak kena maintain I punya energy untuk second day tu macam mana. If second day pun sales slow, third day I punya energy tu macam mana? Faham tak? Kita nak sustainkan kita punya energy tu untuk buka hari-hari. Sebab kita nak ada loyal kita punya customer, kita nak jaga juga. Walaupun on that day hari tu tak okay, hari tu okay, and then hari tu hujan. Bila hujan, you guys tahu, kalau kita buka waktu hujan macam mana pun, orang tak akan pergi jogging, orang tak akan pergi riadah punya. And then I akan termenung lah dekat situ. And then waktu I termenung tu, I fikir kan, apa I perlu buat waktu macam ni. And then kita akan terus lah, macam you cakap tadi, untuk buah hari tu kalau tak habis macam mana kan. Kita waktu permulaan, kita tak akan ambil buah yang terlalu banyak. Sebab kita ni baru nak build kita punya brand. And then kita tahu juga data kita waktu dekat taman tu macam mana. Kita tahu juga hari tu orang jogging macam mana. So untuk kita safety kan kita punya produk, I akan ambil around dalam seminggu tu dalam 3 box dulu, 2 box dulu. Tak apa, untuk awal-awal memang I cakap kita penat dulu tak apa. Habis kita reload. Daripada tak habis kita wastage, kita dah lah baru nak bangun sekarang ni. Kita tak nak rugi yang terlalu banyak, and then takut nanti bila rugi sendiri yang rasa macam tak boleh ongoing dengan produk ni. Faham tak? Kita akan tolak benda tu dulu. Kita akan starting for small dulu. Macam Saki ni, dia punya cabaran dia after 6 months. I ambil dia as partner sebab kita nak grow, and cabaran dekat dia sangat-sangat besar lagi sebab dia nak kena jaga kita punya team. And that day dia kena jaga event. Itu I kena, boleh bagi dia bercerita jugalah. Sebab I pun ada dekat side tu. I pun nak dengar juga apa cabaran daripada side dia dengan I ni. Sebab kita tak tahu dia macam mana, I macam mana. Sebab I lepas tangan cakap, "Ki, awak kena tengok budak-budak ni macam mana, macam mana." Macam I ni kena on site buah, I kena select dekat produk lah. Sebab I nak jaga the goods product. I macam toke kedai makan, nak kena jaga sayur apa yang paling elok, ikan apa yang paling elok, macam tu kan. And then Saki operation. So dia punya cabaran dia dekat operation punya tempat lah. So I dia punya cabaran lain, Saki punya cabaran lain, macam tu.
1: I see.
0: Okay. Alright. So maybe you guys boleh share sikit lah bila you guys cerita pasal hujan and juga nak dapatkan buah yang terbaik kan. So untuk bisnes korang ni, apa yang korang boleh share pasal benda yang, you know, masalah ataupun cabaran yang paling susah dalam bisnes you guys ni, orang tak tahu, tak nampak.
3: Okay. Cabaran yang paling susah is you nak dapat the quality product. And then you nak dapat supplier yang boleh okay dengan you. You nak dapatkan supplier yang tak tipu you. You nak loyal dengan customer, loyal dengan you punya supplier. Supplier boleh bagi consignment barang dekat you macam mana. Itu sangat-sangat susah. Untuk Surf Juice, 6 month tau I loyal dengan satu supplier. Untuk dia boleh, tak apalah, you ambillah barang ni dulu. After you dapat jual semua tu, baru you bayar. Sangat-sangat susah untuk dapatkan satu company yang besar releasekan dia punya item pada satu brand yang tak tahu direction daripada mana. And then benda tu sangat-sangat susah until kita every month kita keep ambil dengan dia. Bila kita dah loyal dengan satu supplier, kita dah tahu dia punya produk macam mana, kita dah tahu buah dia coming macam mana. Yang lagi best kalau orang yang tak tahu is permulaan kita daripada 3 month 6 month tu, kita buah rosak kita tak boleh nak minta return. So contoh sekarang ni Surf Juice menggunakan 4 biji buah dalam satu box, dalam satu cup. Satu box ada 100 biji. You dah budget ni SS penjual ni, okay 100 cup ni bolehlah buat dalam satu biji, 100 biji ni bolehlah buat dalam 25 cup. Tiba-tiba after kita dah sampai semua tu, tengok-tengok, ish, dalam satu box tu dah rosak 10 biji. You dah shock dah dekat situ. Pasal bila calling dekat supplier yang first kita ambil, tak tahu daripada mana tu, cakap biasalah tu, buah yang kita orang pun dapat buah ni, dapat, dia orang dah lepas tangan dekat situ. Until kita loyal dengan satu supplier ni, I boss ada buah rosak dua. Dua, you return lah dua, nanti ambil lah dua yang baru. Dua pun dia boleh bagi. Kalau orang lain dua pun, you ni nak macam tu. Itu adalah satu cabaran yang paling, kita tak nak wastage je sekarang ni. Dalam macam-macam business, bukan jus, any business F&B lah, any business F&B, daripada segi makanan, apa benda semua tu, kita tak nak ada wastage. Tapi tetap akan ada juga. And then kita tak boleh nak elak benda tu, kita boleh kurangkan. Itu sahaja.
0: So itu dia guys, kalau korang ada nak buka business macam Surf Juice ni, antara perkara yang korang kena beri tumpuan adalah hubungan antara supplier dan juga peniaga itu. Alright, so kejap lagi kita akan terus borak lagi. Terus kekal untuk Rakan Niaga, Business Orang Muda.

0: Jonathan.
1: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
2: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
0: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
1: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakan aku.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam

0: Rakita, music lain, fikiran lain. Dan bersama tiga radio announcer hari ini, we have Ryan, we have Bob dan juga Heidi untuk interview Surf Juice pada hari ini. So let's pivot to Ryan. Ryan, kita tahu kan macam ada banyak method business, ada B2B, ada B2C, right? So macam kita nak tanyalah, sebab kita dekat radio pun kadang-kadang we also want to know how do we expand our reach. I think that is like macam the main objective of like all businesses kan, Ryan? So macam in your business as well, untuk you punya marketing platform, how you approach your clients as well, it has always been that approach. You make your clients expand and also reach their target audiences, as well as you build sustainable businesses. So yeah, kita pass kepada DJ Ryan.
1: So in terms of expanding and growing a business, I think the two owners of Surf Juice, dia memang clued on, memang dah tahu dah vision dia, dah tahu direction dah, have seen ups and downs, dah kena hujan teruk, tak ada customer, dah kena viral, lepas tu terlampau banyak customer, macam mana nak manage. So it's like ups and downs, memang business is like that, right? It's hard to predict. And so it really terpulang kepada apa direction yang owners nak ambil untuk kembangkan business. There are many models. So if you do a B2B event model, memang prices need to go up. You kena curate experiences, kena macam omakase of juice, macam tu. So your price point kena tinggi. Kalau tak, then susah nak kembang. Because when it comes to events, mungkin owner kena pergi kat semua event. So katakan kalau ada dua event sekali, macam mana? Right, you can't be at two places at once. So immediately scalability is an issue, right? So kalau dia nak ambil model macam banyak point of sale, mungkin many pop-ups at once. Kita boleh tengok business macam Being Juice, macam Boost Juice, and then also still go the B2C route, which I think is better fitted for a brand like Surf Juice. So sekarang pop-up banyak, demand ada, community ada, TikTok dah pergi viral. So maybe it's time to justify investment into a small outlet and test market dulu in a physical store. So biasanya when you do retail, when you do brick and mortar outlet, modal dia memang ada to have the store set up. That's the first thing. The second thing that will kill you, right, is the rent. The rent has to be factored into your margin. So kalau pop-up, kalau event, maybe it's a one-off cost, but rent is a forever cost. Asalkan you ada dalam business, you kena bayar rent. So you kena factor in the price of the rent. Kadang-kadang if it's in a mall, tier 1 mall, rent dia tinggi gila, very high. Rent will kill you. So kena factor in the rent, and you focus in a smaller location first, and you know, okay, the amount I can pay for the rent, memang I boleh sustain, tak ada isu. Kena confident, memang kena sustain. That is the first approach. And then kalau the first outlet is doing very well, then kita boleh rolling into second outlet, third outlet, explore franchise model, orang lain bawa modal untuk expand. So ada banyak-banyak ways of expansion. Yang penting adalah apakah direction yang business owner nak ambil. Yang itu kita nak tahu.
2: Okay. So Surf Juice macam mana?
3: Waktu awal-awal kita dah buka hari tu, kita go back balik pada our name lah, Surf Juice. And then kita ada tagline Wave of Refreshment. Kita nak carry kita punya juice ni to mana-mana tempat. Nak bagi dia satu wave, like kena dengan nama Surf Juice juga, yang dekat mana-mana orang boleh dapat taste kita punya product. And then kita ni, Surf Juice ni adalah baru lagi, sangat-sangat baru. Banyak lagi learning process yang kita orang nak belajar. Kita tak nak letak kepada satu benda. Kita nak try every market sekarang ni. And then, that's why lah Surf Juice akan ada joint event. Kita ada divide for corporate event, wedding event, and then event-event luar, ataupun tour event. Kita akan pergi macam ni. And then kita akan pilih mana yang lagi profit yang okay, yang safety, atau macam this week I ada event dekat Alam Sari Bangi, and then dapat calling from wedding, cakap boleh tak you buka 600 cup, kita nak beli dengan you kan. Okay, ini adalah opportunity yang sangat tinggi sebab diorang dah bayar. Rugi kalau kita orang tolak. Kau cover dekat sini boleh tak? Kita split team. Lepas tu contoh, kita orang dekat diorang ni, kita ada our team yang available sekarang. Kita pergi macam-macam mana pun kita akan pergi juga, sebab sekarang satu dah bayar, satu lagi kita nak menjual. Yang menjual ni kita kena berserah, sebab kadang-kadang rezeki tu kita tak tahu. Tempat ni okey, okey. Tempat tu tak okey, tak apalah. At least kita tak buang apa yang dah kita dapat. And then kalau contoh ada lagi satu event, like macam boleh tak I nak 50 cup ke 100 cup kan. Kita tahu dia punya profit tu a little bit sikit. And then daripada kita tak boleh nak bawa apa yang ada, kita tolak. Ramai lagi orang yang boleh buat benda ni. So kita pas kita punya members yang satu niche dengan kita, eh, kau nak tak job ni, kita cover. Kita pass the job. Kita tak nak tamak dekat sini. Sebab kita orang bukan lagi like macam, we ni dia buat business daripada umur 21 tahun. Macam-macam lah. Kita tak rasa kita punya pace tu like, aku nak kaya, aku nak pakai BM, aku nak pakai Merz lah. Tak, tak macam tu dah. Kita nak kita punya business is sustain satu. Sustain boleh penting. Sebab business nak sustain sangat-sangat susah. And then kita nak kita punya business ni tak yang macam like, kau dah push, esok kau penat, kau tutup. Kita tak nak. Kita nak buat apa yang kita mampu sekarang ni. Daripada kau tamak, baik kau layan apa yang kau boleh buat. And then kita akan tolak job, tolak job. And then kalau corporate event pun kita masuk. Wedding, macam saya cakap tadi, wedding kita masuk. Running event kita masuk. Kita masuk everything sebab kita nak belajar macam mana yang sesuai. And then dalam Serve Juice ni, orang akan cakap je, bila nak buka kedai, bila nak buka kedai, bila nak buka kedai. Always, sangat-sangat boleh dengar, you punya product ni good. Buka kedai tak semudah kita cakap. Tak semudah kita cakap. And then bila kita orang ni dari side online business, and then kita go out for offline, kita kena tukar circle sekarang ni. I tukar circle I dengan orang yang buat F&B. Bang, kenapa abang buka kedai tutup? Abang, kenapa abang buka kedai macam ni, macam ni, macam ni? And then kita minta suggestion daripada diorang juga. After 2 years legit tak lah kalau kita orang buka kedai? Orang-orang yang dah buka kedai, tak payah adik. Faham tak? Lepas tu kenapa, why tak payah buka kedai? Cakap banyak lagi costing yang kau nak kena belajar sekarang ni. You belajar dulu dekat small event, big event, festival event. You try dulu macam mana. So dekat sini learning process. Learning process yang orang cari. Kalau you dah ada kedai, orang dah boleh cari bila-bila masa sekarang ni. And then you tak tahu you punya profit for month tu macam mana. You buka kedai, you kena hire staff dah. You kena ada satu commitment yang sangat tinggi. Bukannya setakat staff. You punya stall, you tak tahu berapa stall. You nak buka kedai kat mana. Kalau you buka kedai kat belah-belah contoh-contoh belah-belah kampung ke kan, belum tentu say tu boleh cover you punya place, boleh cover you punya staff. And then kita orang go on to kita orang punya pace je sekarang ni, untuk follow mana-mana event yang good, mana-mana contract tour event kita akan pergi macam tu, untuk secure kita punya business lah. Kita tak nak Serve Juice ni awal-awal ada, lepas tu tak tahu mana dia orang. Faham tak? Kita tak nak benda tu. Kita orang memang fokus on highest sustain. Kita tak nak terus down. Kita nak mau pegang kepada orang nak cari Serve Juice, ada je. Ada je tempat dia. That's why Serve Juice, kalau pergi mana-mana event, dekat kita punya pop-up dekat Kenapak Alam Sari Bangi ataupun Bandar Seri Putera, tetap akan buka juga. So kita tak buang yang loyal customer kita yang dekat tempat base kita tu. Diorang tetap akan ada. And then kita orang akan represent kita punya brand ni, kita orang akan keluar untuk hantar, untuk bagi kenalkan orang ni rasa-rasa. Memang kita nak kenakan dengan kita punya tagline tu, wave of refreshment. Itulah Serve Juice sebenarnya.
0: I'm seeing a pattern here, Bob. Nampak tak? Whatever macam they do, wherever they go, diorang mesti akan lari ke human connection first. Betul. It's always human to human connection. And that's one thing yang memang I hormat gila lah. Is that macam, even though you tak boleh nak ambil the job tu, you think about your friends. You fill up diorang punya economic pockets. And I rasa macam there is a very, very macam beautiful aspect of it, where it's not just a community customer tu je, tapi community kawan-kawan tu pun kuat juga. Yeah.
4: Yes, of course guys. Kejap lagi kita akan sambung lagi borak kita. Kita ada famous last word. Terus kekal untuk Rakan Niaga, bisnes orang muda.

0: Alright guys, pejam celik. Kita dah sampai penghujung untuk rakan niaga bisnes orang muda. Kita ada Ryan kat sini, our business guru, and of course Surf Juice. Okay, famous last word kita last ni. So kita nak beri ruang kepada Surf Juice. Maybe ada nak bagi tahu pasal bisnes you guys ke, nak ajak orang lagi ramai pergi dekat tempat korang. Silakan.
1: Alright, Surf Juice saya rasa nak bagi tahu kita ada social media kita, Surf Juice, SURFIJUCEE, double E dekat belakang Surf Juice. Juga boleh tengok kita dekat TikTok, dekat Thread, dekat Instagram. And then daripada Boss Offer, kita nak pesan dekat kita punya sunners ataupun yang baru nak minum lah, kita sangat memerlukan feedback dari you guys, sebab Surf Juice bina brand ni sangat-sangat susah untuk dikenali dan sangat-sangat struggle untuk kita orang keep maintain on event produce kita punya produk. Kalau produk kita bagus, tolong bagi tahu orang. Kalau produk kita tak bagus, janganlah update track. Korang PM kita direct. Please, sangat-sangat membantu. Kita need feedback yang tak kisah. Kalau you guys rasa buah kita rasa tak elok ke, air kita rasa masam sangat ke, you guys direct dengan kita. You guys beli dekat event, kita face to face. You bagi tahu je. Kita sangat-sangat lagi suka daripada dapat feedback macam tu, daripada you guys cakap apa benda ni, jus ni. Kita tak nak macam tu. Sebab daripada korang punya feedback, ia akan membaiki kita orang punya produk daripada masa ke semasa. And please, kalau produk tu tak okay dengan korang, update dengan kita orang. DM kita orang. Tak kisah dekat IG, TikTok, kita terima, sangat-sangat terima. Kita orang takkan menidakkan apa benda yang korang cakap. Kita akan menerima sangat-sangat dengan hati yang terbuka, sangat-sangat baik. You guys bagi tahu direct daripada kita orang, daripada korang ajak orang lain kecam sekali. Kita orang sakit kalau macam tu. Okay. Itu sahaja.
0: Alright, itu dia. So, yeah guys, kalau kita tak bantu kita punya local product, siapa lagi? Okay, so berikan constructive punya criticism kepada Surf Juice. Okay, ini dia. Kita bagi ruang kepada Ryan. So, yeah, Ryan, famous last word.
2: Famous last word. Okay, so biasanya bila I jumpa business owners, bila I jumpa ramai-ramai entrepreneurs, senang boleh nampak yang mana yang dia ada hunger. Dia ada hunger, dia ada passion. So yang penting, attitude business owners senang untuk nampak, memang jelas untuk nampak siapa yang boleh succeed dah lama buat business, yang ada business mindset dengan ada business attitude. And I see that with the Surf Juice guys. So most important, hungry but humble. Kan, dia orang nak tanya feedback. Kenapa dia nak tanya feedback? Sebab they want their product to be better. Product to be better to serve the market. It is just to serve the market, kan? Sebab dia orang memang very passionate about the brand. So when I see this, it motivates me, it excites me, it reminds me of 10 years ago when I first started. Memang hungry. I am so excited to see where Surf Juice goes. And you have the fire today, you have to maintain the fire, keep the fire going.
1: Right.
2: Yeah, so we have to support local businesses. I'm very happy to be here to be a part of the Rakita platform and to support Surf Juice as well. Yeah. So thank you.
3: Thank you, Ryan. Thank you, Surf Juice. Thank kepada you. Korang berdua, teruskan menjadi diri sendiri. Thank you so much. Kita angkat Rakita, we hargai korang berdua sangat-sangat.
0: Yeah, alright. So korang semua jangan lupa untuk sertai lagi setiap hari Selasa 5 petang sampai 6 petang kita ada bisnes orang muda. Alright, so kita akan jumpa pada minggu hadapan lagi. Alright, so terus kekal Rakita 107.9.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. Bantuan segera kepada golongan muda yang terhimpit dengan kos sara hidup perlu disertai dengan peluang untuk memperbaiki kehidupan mereka, termasuk pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang mencukupi dan perkhidmatan asas yang mampu diakses. Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin berkata, menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada Jumaat ini, perkara itu perlu diberi perhatian bagi memberikan anak muda ruang untuk membina masa depan yang lebih kukuh. Beliau menambah lagi, seseorang yang bekerja namun masih tidak mampu membina simpanan, hal itu berkait rapat dengan pendapatan, kos hidup, kemudahan yang tersedia serta dasar yang memberikan ruang untuk golongan itu lebih maju. Tambah beliau lagi, ABIM menyokong pengukuhan bantuan berkala oleh kerajaan kepada golongan yang memerlukan, termasuk menerusi sumbangan asas rahmah SARA, SARA untuk semua dan sumbangan tunai rahmah STR. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Alright guys, thank you. Korang stay lagi dengan Bob dengan Hedy dekat sini untuk kita sambung lepak frekuensi fikir. So hari ni kita nak borak pasal beyond the record button. Of course juga kita nak bawa korang semua masuk dalam recording room. Kita nak deconstruct ekosistem industri muzik indie tempatan bersama dengan one of these figure yang sangat-sangat superb. Kita ada Mohtar daripada I6 Studio. So most of us ni kan, bila sebut pasal rakaman lagu, kita akan ingat cuma tekan button record and of course nak kuat ke, nak pelan ke, kita pulas ke kanan dan juga ke kiri. Sekadar itu saja kita punya pengetahuan. Tetapi sebenarnya guys, ia lebih daripada itu.
3: Betul. Studio rakaman ialah sebuah high pressure sandbox, tempat di mana emosi, we would go as far as to say modal-modal insan dan juga kreativiti tulen bertembung. Macam mana seorang producer menguruskan emosi artis, elak dirinya daripada burnout dan pastikan kualiti tahap tertinggi dihasilkan tanpa mematikan jiwa lagu tersebut. Jom kita find out sesama dengan Mohtar.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
4: Hello?

0: throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency VK, and hari ni we have Mokhtar in the studio, right? This is Beyond the Record Button with Mokhtar daripada iSIG Studio. But before that, kita nak beritahu kat korang semua reality bilik rakaman dan juga realism pengurusan. Bila kita sebut pasal studio anxiety ataupun red light syndrome, and this is a classic phenomena yang melanda hampir mana-mana pemuzik, terutamanya bila pertama kali mereka melangkah masuk ke persekitaran studio yang profesional.
2: Alright, so dari sudut analisis behavioral economics, tekanan gemetar ini lahir daripada collision antara kos operasi studio mengikut jam dengan ketakutan untuk buat mistake itu.
1: That's right. So bila studio diuruskan sebagai zon selamat untuk trial and error tanpa sebarang penilaian penghakiman, conversion rate daripada rasa takut ianya akan bertukar menjadi tenaga kreatif dan visceral yang sangat-sangat luar biasa. We have Mokhtar untuk jawab and also untuk share inovasi berterusan dan juga strategi elak burn out selepas ini di Frequency VK.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Thank you guys, korang masih lagi ada dalam frekuensi Fiki, Bob dan juga Heidi dekat sini. Alright, kita masuk untuk kita borak pasal inovasi yang berterusan. Of course juga strategi untuk elak burnout. So dalam mana-mana business, especially core dia adalah service, dia punya threat nombor satu dia kepada quality itself adalah operational burnout. So kita ni kalau buat kerja hari-hari benda yang sama ulang-alik, termasuk kerja seni ni pun boleh bertukar jadi assembly line yang sangat boring.
2: So kita nak tanya kepada Mokhtar kan, macam mana Mokhtar dan juga I6 Studio elak perangkap burnout ini dan juga mengekalkan ketelitian yang sama tinggi untuk tak kisahlah band tu baru nak start ke ataupun bigger bands yang dah established and also yang memang aktif dekat dalam scene. So let's hear it from Mokhtar himself.
3: When you working in the studio on daily basis, normally cara nak avoid burnout, you kena create benda baru lah, ataupun you just explore new things. Bila you have any band lah, tak kira band terbesar atau kecil, they might have something new on the table. You try to come up with something new yang you belum buat lagi. For example, if you record a drum last month or last year, try to have a different type of mindset macam ni, you nak record a drum with this new band. Kalau you loop your work kan, macam you just recycle whatever you do, dia akan cepat burn out lah. In a way, creatively, and also your soul macam lama-lama macam you bosan pula nak pergi studio. So to avoid that boredom, you sometimes you explore new things. Any band yang datang, tak kira big or small, they always have new song yang you sendiri you tak pernah dengar. So that itself is macam a discovery for me lah.
1: Alright, so apa yang tak cakapkan tu, dalam dunia business itu dipanggil sebagai continuous R&D, research and development. So Mota ni dia tak melihat indie band kecil ni sebagai kita panggil customer yang ada nilai rendah lah. Sebaliknya dia pivot kepada sebuah perspektif micro startup yang membawa kepada intellectual property, which is IP yang baru.
2: And it's very refreshing right, bila setiap lagu dilihat sebagai proses penemuan, discovery, dan bukannya proses kita semula recycling. So burnout itu dapat dielakkan dan juga nilai artistik lagu dapat dimaksimalkan. Frekuensi Fikir
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir Bob dan Heidi dekat sini. Alright, hari ni beyond the record button. Of course, kita nak say thanks dekat Mohtar daripada I6 Studio. Sekarang kita nak share dengan korang nasihat-nasihat strategik lah untuk especially band-band baru yang tengah dengar sekarang ni. Mungkin ada perasaan macam segan ke, nervous ke. And of course, juga tak tahu bila korang nak masuk studio professional ini buat first time in your music career. So, ini checklist yang korang kena check out.
2: That's right, kita ada tiga. Yang pertama, anggap studio as an R&D center, bukan dewan peperiksaan. Studio is a place untuk korang eksperimen, bukan tempat untuk korang nilai diri. Yang kedua, kuasai pre-production. Latihan di studio, latihan adalah kos operasi yang terkawal. So, practice dulu guys, before you walk into the studio. Yang ketiga, speak the same language. Tak perlu risau bab technical frequency ataupun DAW system. Let the engineers macam Mokhtar yang uruskan bab itu. Your job is only to experiment, express yourself and deliver your best. Frequency VK.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

please be kind to me. I'm trying to find what it means to be.

we had our dreams, and we had our time. It meant more to me.

0: what it means to be left behind. It's a tragedy that I search for you. I search for you.
1: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
2: Asal lah.
1: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
2: Eh, kenapa ni?
1: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
2: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
1: And malam ni confirm penuh nostalgia, siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
2: Alright, so jangan lupa guys untuk Chop Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
1: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan Grunge Disagree live in concert. Info Raktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
2: Aidy percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Aidy dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka dan Rakita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

ingat. Wow, Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Uh-huh. Now I could trip it

Bermula dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. The end of times as we know it. Sound Lounge Takeover with special guests DJ Jash, July dan F Rider di Jupiter HQ SS15 Subang Jaya, Jumaat 9 Oktober dari jam 8:30 malam. Buka telinga kepada bunyian baru, guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
4: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
3: Jaga hati, jaga kata.
4: Sebab bandmate kita hari ini, mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita, mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
5: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
6: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
5: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
7: dalam sibuk menikmati hari ini.
8: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
9: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open, kau boleh skor.
10: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena sporting kan?
5: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba, ada yang masih belajar. Macam Nira lah, banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gig Bot Drop. Scarfest bersama Gerhana Ska Cinta, Skudap Skudip, Ampang Syndicate, Break of Happiness dan ramai lagi di Bising Live Sabtu 10 Oktober. Skanking dengan berhemah, okay guys? Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Ramalan hari ini di Rakita. Pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation orang yang cari Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua.

0: Single di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
1: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada DK Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik, itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
2: Jadi, dah ready?
3: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizal?
2: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
3: Percayalah, band Night Stage, kru kita yang steady belakang tabir.
2: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
4: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
5: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang, lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdo. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang, proses cipta lagu bukan tentang cepat popular. Tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini. Tapi serantau.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif. Tak ada kerasa, you know, something like agak rugi sebab kita antara negara yang membuka mata dunia bila menganjurkan Formula 1. Kemudian macam saya cakap tadi, sekarang negara lain banyak berlumba-lumba untuk ni sampai tunggu queue. Kita dah pernah dapat queue tu. Kemudian kita back off dan dia bukan satu kerugian untuk negara di pandangan mata saya.
1: To certain extent, yalah. Apa yang kita buat sebelum ni, rasa kita dah capai matlamat kita, objektif kita. Satu negara, satu dunia dah tahu siapa Malaysia, siapa Sepang International Circuit. Kalau masuk dalam social media ni, kalau masuk, which country do you want to see? Kan? Malaysia is always the top 3.
0: Betul. Okay.
1: Dalam tu, kita pernah buat survey. Cuma pada pandangan saya, if we can bring back Formula 1, of course we want to bring back Formula 1. Cuma dari segi cost, dari segi pulangan kepada negara itu, kita kena kaji balik lah. Right? Itu nombor satu. Fakta yang menarik, semasa saya kat Petronas dulu, saya pernah memberi satu idea yang baru pada Formula 1, iaitu kita alternatekan dengan Singapore.
2: Okay.
1: That means setahun Singapore buat, setahun lagi Malaysia buat.
0: Gila lah.
1: And then gila-gila macam tu. This is one of the thing yang saya rasa Formula 1 management patut tengok. Dari segi memberi giliran kepada negara-negara lain. Sebab year on year, kita dah tengok track yang sama.
0: Betul.
1: Yang masuk dalam ni. Of course, it's good for the apa race organisation. Tapi dari segi the excitement of it, kita dah tahu. Right. So, driver-driver Formula 1 pun dah tahu selekoh mana nak laju, selekoh mana nak slow apa semua. Dah jadi macam makanan lah.
0: Makanan
1: yang kita ambil dari air. So this is one of the things yang I propose to Formula 1. Why don't we alternate kan? Maybe one year kita bagi pada Singapore, one year kita bagi, for example, kalau Thailand nak buat Formula 1, nanti Thailand akan masuk. And then kalau Indonesia ada track Formula 1, then maybe kita akan rotate with the Asian countries. Tak tahulah sama ada dia orang nak ambil ke tak ambil idea ni. Tapi pada tahun 2017-2018 tu, saya pernah jual the idea of the sprint race, shorter pun ni. Because saya beritahu ni bang, sekarang ni the attention span anak-anak muda ni semakin lama semakin singkat. Siapa nak tengok race 2 jam? Pusing kan, boring, right? Apa kata masa at that point of time saya jual idea ni, apa kata kita ada shorter race, then they come up with the sprint race. Saya nak claim saya punya idea pun is one of the idea yang bagilah. So these two ideas yang bagi pada Formula 1 untuk diorang tengok macam mana kita nak, you know, mix it up a bit lah.
3: Saksikan video penuh sekarang.

M, masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree, live in concert. 24 Oktober, Rex KL Hall. Jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color. Album comeback 21 lagu. Eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert Rakita Gig Bot Drop Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, Soul Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Alchah, ini kita bersama dengan Afri Aris, General Manager untuk Surah Record.
1: Assalamualaikum semua.
0: Pendapat awak mengenai music dan AI. Macam mana? Apa you punya stand lah on that benda?
1: Saya punya stand on AI generated music ni. Pada saya, dia bukan satu masalah besar.
0: Okay.
1: Dia hanyalah tool.
0: Okay.
1: Kita sebagai pengguna, kita harus bijak menggunakan dia.
0: Okay.
1: Maksudnya, memanipulasikan dia. Bukan menjadikan dia kita punya tuan lah.
0: Okay.
1: Contoh, bila saya cakap macam ni, bukan bermaksud saya tidak bermain software tu.
0: Okay.
1: Kita boleh sebut ke?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Okay. Saya juga adalah pengguna Suno.
0: Okay.
1: So, saya gunakan Suno ni hanyalah untuk menjadi saya punya music arranger saja.
0: Okay.
1: Bukan menjadi saya punya composer atau saya punya lyricist.
0: Oh.
1: Tidak.
0: Okay.
1: So, maksudnya, bila kita, contoh kita dalam studio, kita writing dengan artis, dengan penulis lagu, penulis lirik, kita writing, kita ada draft kan? Kalau dulu punya style, tak ada dulu sangat. Bawa umur apa?
0: Saya dalam 30-an lah.
1: 30-an. Okay. Rasanya dalam masa bawa membesar, bawa-bawa main muzik kan. Di zaman itu, kita ada arranger manusia, betul?
0: Ya, yeah, betul.
1: So, okay, contoh. Siap bawa, aku ada lagu ni. Aku boleh tolong buat tak?
0: Buat.
1: Sebab contoh, saya tak tahu buat muzik lah, kata. Saya hanya tahu buat melodi dengan lirik je.
0: Okay.
1: So, bawa buat satu version. Dia cakap, bawa, kau ada version lain lah yang sedap sikit.
0: Okay.
1: Tapi bila sedap tu, saya tak tahu nak cakap on technical term.
0: Okay.
1: So, Bob try. Okay. Version yang kedua yang konon Afri rasa sedap. Dia ada dua.
0: Okay.
1: Dari satu kedua, mungkin kita ambil masa 2 hari lah kata.
0: 2 hari, okay.
1: So, tak ada juga. Contohlah kita jalan sampai ke version yang ke-10. Dia dah ambil masa 20 hari.
0: 20 hari.
1: Okay. Dah lock, baru kita masuk production.
0: Okay.
1: Record, gedebuk-gedebuk, mix, master, gedebuk-gedebuk. Sebulan lah kata.
0: Sebulan lah, okay.
1: 10 version, manusia buat.
0: Okay.
1: Dalam masa 20 hari tadi
0: okay.
1: kan. Kalau kita pakai Suno, kita dapat berapa hari?
0: Mungkin dalam masa sehari.
1: And itulah penggunaan dia.
0: Jimat.
1: Jimat. Tapi janganlah kita prompt Suno tu. Okay, aku nak apa? Lagu cinta-cinta apa. Begini. Okay, lepas tu prompt. Oh, key dia A minor. Progression dia begini. Rap dia buat. Kan? Kalau dia buat music saja, tapi dia bagi dengan melodi sekali semua.
0: Okay.
1: Okay, di situ, di manakah kita ni? Manusia.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: di Rakita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh

0: akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Muzik lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, tinggal top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Lia memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lia komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lia Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: pop culture.
1: Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
2: Kebanyakannya yang ada sign. Sekali aku ternampak ni, aku tak tahu ni apa. Aku tak tahu ni apa, tapi aku nampak dia tulis $10.
0: Okay.
2: 10 Brunei dolar lah, ringgit Brunei lah. Kan? Okay. 10 ringgit Brunei, duit kita baru dalam 30 ke 40 ringgit
0: okay.
2: duit kita. Eh. Sekali aku tengok, apa benda ni kan aku buka. Aku buka, kat dalam ni ada ni. Yang ni dia graded jugalah. Dia sama macam aku explain pasal CGC tadi.
0: Okay.
2: Tapi yang ni dia dari syarikat yang bernama Leaf.
0: Okay.
2: Leaf ni dia fokus kepada benda-benda signature daripada ahli sukan. Aku tanya dia, ni signature siapa? Aku tak tahu.
0: Okay.
2: Aku tanya seller tu lah. Dia cakap ini adalah signature referee yang jaga match Muhammad Ali versus Joe Frazier.
0: Okay.
2: Aku cakap, ha? ni signature referee tu. Yes. Signature referee tu.
0: Okay.
2: So aku cakap, you are selling this? Yes. Lepas tu aku check balik harga. Betul ke harga ni ke aku 10 ke 100?
0: Okay.
2: Kan? Tu aku tanya dia, betul 10
0: Brunei
2: kan? Ya.
0: Apa lagi?
2: Ini
0: jackpot ni.
2: Memang jackpot lah.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio. Band yang nak keluar tour abroad, dekat overseas ke apa. Bagi aku, kita kena make sure that be prepared lah. Dari segi package of the band itself, kau kena percaya dengan barang kau. Kalau kita tak percaya dengan barang sendiri, macam mana kita nak jual ke orang? So, selagi kita rasa band tu tak tight, make sure practice, make sure your craft tu kau dah master dah. So when you go out there, main dekat Jepun ke, Mongolia ke, dekat Singapore ke, Indonesia ke, kau dah confident dah yang kau boleh deliver. Stage presence kau pun dah hebat. Untuk be able to do that is kau kena main banyak show lah di Malaysia. Kau kena rajin create your own opportunity. As a band, kita tak boleh tunggu opportunity tu datang. Bagi aku, kena always find ways untuk make sure that kau boleh kau boleh showcase your music lah. And by practicing it, kau kena try and error, kau kena berani untuk gagal. Sebelum kau keluar tu, kau kena ready. Lepas tu kat sana, kau boleh belajar juga macam mana culture, music scene di luar sana. Boleh start buat networking. Untuk tahu bila kau dah ready ke tak untuk tour ni adalah bila kau dah rasa macam, okay, kau akan sampai benda tu. Kau tahu macam, aku rasa kita dah ready lah untuk tour overseas ni kan. Cuma sekarang ni, we are lacking of that platform lah untuk push kita keluar sana. Sebab apa yang aku perasan Malaysia ni, kita lacking of the music export. Kita banyak terima band-band dari luar untuk perform di Malaysia, tapi daripada belah mainstream pun dia kurang music export tu untuk letak local music di luar sana. Paling-paling pun kalau kita borak dengan kawan-kawan dari Indonesia yang dikenal Iklim, ada kenal Search, paling baru-baru pun Datuk Siti Nurhaliza. Padahal kita banyak local bands yang memang bagi aku power.
1: Saksikan video penuh

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Yang bestnya masa zaman hujan tu, masa tu dia seiring banyak juga band masa tu. Masa tu kita kira selepas era Flop Poppy, OAG apa semua kan. That era masa tu kan banyak Indonesian band tengah apa orang kata apa cover the whole country lah masa tu. So kita antara yang berjaya untuk menembus apa that orang kata apa demand. So rasanya bila kita dah dapat tembus tu, kita gunakan peluang tu sebaik-baiknya untuk industri lebih buka mata, di mana kita dekat dalam industri muzik ni, selain dekat arus perdana dalam independent scene tu, ada banyak band yang bagus-bagus. So apa yang kita cuba portray kat situ, kita nak ramai orang menggali lah, mencari apa yang ada dekat independent scene ni, selain pada hujan ni ada macam-macam lagi. Itulah kita kena set benchmark lah. Bila kita ada crowd, kita kena gunakan crowd untuk educate mereka. Cari galilah. Dia sebenarnya kalau ikut kan, dia tak ada formula ataupun strategi yang disusun tau. Sebenarnya dia ditubuhkan dan dijalankan dengan gerak hati sendiri je. Tak ada langsung plan apa langsung. So benda ni disusun oleh Tuhan lah kan. Macam mana dia jadi elok tu, atas dia lah. So kita hanya sebagai insan yang menggunakan peluang tu untuk buka jalan kepada semua orang lah. Menggunakan peluang yang ada tu lah, sebab kita dah sakit lama kan dengan music industry masa tu. Kita buka jalan yang lebih elok lah.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Still tak boleh move on dengan ex you?
1: Kali ini cinta gila.
0: Still delulu nak ex you balik? Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
2: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
3: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak

0: hari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: kita.
1: Frequency VK, and kita tengah nak buka line sekarang untuk Langkah Suka yang menjadi opening act untuk Avenged Sevenfold. So at first semua orang macam tertanya-tanya, kenapa Langkah Suka? Kenapa Langkah Suka? But they prove everyone wrong. They did the most punk and metal thing ever. They flashed the Palestinian flag and diorang pilih untuk berkarya untuk kemanusiaan.
2: So sekarang ni kita ada Langkah Suka. Kita nak tanya apa perasaan buat lagu Palestin tanpa perlukan dorongan daripada siapa-siapa pun. Dan ini adalah satu tindakan yang against the data. Dan of course, tapi lakukan muzik dengan penuh sincerity atas nama humanity.
3: Hai, saya Alihan, keyboardist dalam band Langkah Suka. Bila saya menulis lagu yang berjudul Manusia Terindah, ilham tu datang daripada satu perenungan yang sangat mendalam tentang nilai sebuah nyawa. Kita melihat saudara-saudara kita di sana sebagai insan-insan terpilih, mereka yang diuji dengan pengorbanan darah dan nyawa, lalu diangkat kemuliaannya oleh Allah SWT sebagai syuhada yang menuju ke syurga. Dari situ cetusnya tajuk saya fikir Manusia Terindah, kerana pengorbanan suci mereka melambangkan erti kemanusiaan yang paling sejati. Niat saya menghasilkan karya ini bukan sekadar untuk berkarya, tetapi juga sebagai peringatan buat diri saya dan semua. Dalam sibuk kita mengejar dunia hiburan, jangan kita terlalu leka atau selesa sampai alpa. Kita perlu beringat di sana ada nyawa yang terus menjadi taruhan demi mempertahankan tanah air mereka. Sebab itu dunia hiburan tidak boleh berdiri sendiri. Kita perlu berjalan seiring dengan solidariti yang kukuh buat Palestin.
4: Saksikan video penuh sekarang.

0: Hai, nama aku Arli Syairi Ramli. Masa tu aku punya goal, my goal was macam okay, sebab dalam apa Joe punya blasting concept tu, dia ada time lah. Bila dia rasa dah cukup material tu, dia akan review fanzine. So aku punya goal masa tu adalah okay, aku nak fanzine aku keluar dengan dalam blasting concept punya review pages. Masa tu mail order ya. And fanzine tu RM2, 40 muka surat, A5 size. And then postage masa tu berapa sen lah, aku tak ingat lah, 5% kot ke 3%, 50 sen, yes. And then the fanzine somehow grew, sebab aku rasa maybe at that point of time Peace of Mind tu dia lain, dia bukan macam aku cakap tadi, dia bukan music semata-mata, bukan interview semata-mata, and the how I ask question pun dia more in depth. Aku expect jawapan yang panjang. So untuk dapat jawapan yang panjang, aku kena tanya soalan-soalan yang membuat orang tu menjawab dengan panjang lah. Yeah, so the reception was, I don't know, maybe orang baca, and the scene masa tu lain. It's very different, it's very close-knit tau. Dia macam, sebab benda tu memang betul-betul underground. Sebab dia bukan macam, dia tak ada siapa yang akan support. Tak ada radio, tak ada print media, digital jangan cerita lah. Dia tak ada benda tu. So whatever that happens, dia macam kau dalam satu bubble yang macam, who's who kau kenal? You know, it's that small. Ini kalau cerita yang kat KL lah. I'm sure dekat macam contoh from where I came from dekat Segamat. Boleh kira je less than 10 people kot who's into the scene.
1: Saksikan video penuh sekarang.

Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah ciri keusahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue, guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: still tak boleh move on dengan ex you?
1: Dah ini cinta gila.
0: Still delulu nak ex you balik? Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
2: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritm social media boleh tahu apa yang kita suka.
3: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba ex you pun nak join you sekali. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lebih.
6: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padang dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales. Dalam YTJT, pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang, hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes

0: Hari ini dealer kita pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation okay, jadi Kelantan and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
1: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka darah kita.
4: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rock and grunge Disagree live in concert.

0: Rakita.
1: Hello? Yeah?

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pulai.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
2: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
2: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
0: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
3: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada dikir barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
3: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Ready? Dah ready?
4: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang, Fizal?
3: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
4: Sayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
3: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.

0: Dira Kita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih makna.
0: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdu. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular, tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau. M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree live in concert.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Cara Kita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes. Let's play.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
2: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert.

0: Ini dia Rakita. Pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation orang yang cari Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat ya.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam group chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pulai.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lelaki.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Dua band, satu frekuensi, sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di Rakita.my. Dengarkan

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah sukar dan Rakita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

Dua band, satu frekuensi, sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di Rakita.my. Dengarkan sekarang.

Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Dua band, satu frekuensi, sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di Rakita.my. Dengarkan sekarang.

0: Thank you.
1: Anjing kau repair. Aku Naza daripada The Times. Kau buat demo masa dulu nak release. Kau record pakai studio 4 track, 8 track. Dapat cassette. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu dia lain. Sekarang mudah. Semua mudah kau nak. Promote diri kau pun. Promote band kau. You have influence. You have apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebab ni records adalah... hobi saya kan. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun angka-angka saya pun orang main piring hitam. Tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama dekat mana ceras kat apa tu kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampai lah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya saya suka bila saya buat lagu Melayu macam sini ya. Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Melayu. Saya takkan reference lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan main muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Nama saya Khairi Suhaimi Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Mana satu, lepas tu Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. Fir Hamli punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia koleksi lagu-lagu filem dia. Pink Floyd, of course, and The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sebab tu kat songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu, apa dia punya geng-geng je. Fitri saya tu, Maga Satwa. Sorry, Maga Satwa. Band skillful lah. And, cuma tengah mencari acuan tu. Nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah. Tapi recognition wise, saya rasa orang dah semakin tahu. Mahfiz tu, bad. Ya, itu masa main Atas Angin, siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music, widely known kan. Became mainstream lah juga kan. Salam. Of course, rock lah. Kan? Rock, pop. Apa dia panggil? Pop yang avant-garde sikit. Atau pop yang edgy sikit. Pop yang lain sikit daripada lain lah kan. And of course, world music. Yang world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Salam sejahtera kepada seluruh pendengar-pendengar yang budiman. Hari ini, tanggal 2 Ogos 1965, rangkaian hijau retro Malaya mempersembahkan kumpulan gitar rancang The Times dengan lagu mereka Konfrontasi Primadona 1965.

0: still tak boleh move on dengan ex you? Still delulu nak ex you balik? Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba everyday akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba ex you pun nak join you sekali. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
4: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
5: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
6: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
5: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir pasal kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
7: dalam sibuk menikmati hari ini.
8: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
9: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open, kau boleh skor.
10: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atoy dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kenalah sporting kan?
5: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba, ada yang masih belajar. Macam Nira lah, banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
0: Dua band, satu frekuensi, sepanjang hari. The Times, OAG, Dansa Slumber FM. Hanya di rakita.my. Dengarkan sekarang.

0: Aku Nazar daripada The Times. Kau buat demo dulu nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat kaset. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Benda tu dulu. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun, promote band kau. You have a influence. You have, apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebab ni records adalah hobi saya. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun uncle-uncle saya pun orang main piring hitam. Start tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat bahana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampailah tak terkawal. Dan terjadinya Spanish Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu dia macam ni bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Malaysia, penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebabnya kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan bermain muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh

0: Rakita.
1: Salam sejahtera kepada seluruh pendengar-pendengar yang budiman. Hari ini, tanggal 2 Ogos 1965, rangkaian hijau retro Malaya mempersembahkan kumpulan gitar rancang The Times dengan lagu mereka Konfrontasi Primadona 1965.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil